Amigos, kuna, amigas, kuna. I mana jatuh pagari kungi cari kurang kerspika. Kai pibadi kari kamu pas kamu amigo Jose Benang sekitia mora catula puhura nih siapa mamanta. Kasih meki kinta, kompanyi semunci kurang kerspika kai suma kantas kagunawang. Suma hujan lagunawang, sedia dios pasibie parlas kawampis.

Adik kasar mi kunang kai itu dapat pegang ke kita. Kau pai kunci kau ke kuda pada kuna. Yu pai jani sungguh mantas ke radio ya kuna. Nyukan cikgu pada kuita kajari sekak kuna ya kunci meni.